adik malian iwang jawa bungwan ke kome kipiar boru ya bungwan tonne abi Big Pharma don mapigi Rico Rocky Bun.